0: Melayu kiwi cikanya tanduka nuntu yo nya kue kiwi tanduka nuntu kundi ita tanah yubi tashi yunya sindabi ninda akunya do ini kusindu takwanu kundu u tanya cira ko subira vika wikun cira ndabi ku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itikuhtundu dikumani disandu dikumani ya aku sindu rara takwanu wakundu rata kundi tiempora iyo kusindu tashi kun nya wa asin ni ku nundu nya sana kundu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pichi tatan tu nya kue ki ku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.

kiwi cikanya tanduka nuntu yo nya kue kiwi tanduka nuntu kundi ita tanah yubi tashi yunya sindawi ninda akunya do ini kungsin tu takuan nukuntu u ta yakcira ko subira wika wikun ciran tapi ku wabakura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itikuh tundu dikumani disandu dikumani ya aku sindu rara takuan wakundu ratikun ti tiempora iyo kungsin tu tashi kun nya wa asin ni ku nundu nya sana kun tu nya iyo tu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pichi tatan tu nya kueki ku

0: Melayu kiwi cikenya tantuka nuntu yo nya kue kiwi tantuka nuntu kundi itah tanah yubi tak siunya sendawi ninda aku nya do ini kungsi itu takwa nuntu u tak ya cira ko subira wika wiku cira ndawi ku wabatura ko nya akan dikumani nuntu dikumani itiku tuntu dikumani disantu dikumani ya aku sindu rala rala kwa nuwakundu nanti kundi tiempo ra iyo kungsi itu tak siku nya wa asin ni ku nundu nya sana ku ndu nya iyo ndu nya yubi yo kupi ini ku kiwi pici tatan tu nya kue ki ku
1: experiencia sensorial completa
2: RTG 1100 AM
3: experiencia radiofónica total.

Ki bibi chige nya santuka nundu inta kya ara sanantu u nyandi saga santu nya gaba chinyundu nya bashindu nya yubi yo ni saga santu nya to inindu sha inda nya nya kusi inindu ki indu te kunti ya yo ke nya santuka nundu ta tandu chira kakura sanantu u nya kundu ina yubi ba nya ki bibi chi ira raita mani shi indu ira randu shi indu ge tundo ondo ondo ana kusu chi inindu ana kusi ini kundu rarayo kura iyo shindu nya kaketa shiyu shinda vi ini da rati kundi kibichi sharayo ke nya iyo yu nya yubi yo kusi.